0: Balik lagi barengan sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi, sahabat suara ya, kita akan ngobrol nih soal Festival Jakarta Great Sale 2026 yang dimana ini sudah sahabat suara nikmati dari 10 Juni kemarin gitu. Segala macam promo-promo yang ada di mall-mall daerah Jakarta yang pastinya kamu sudah lihat juga gitu ya, seperti apa. Dan juga masyarakat tuh sudah dimanjakan promo spektakuler, kegiatan budaya, aksi sosial, sampai kita tuh berkesempatan untuk membawa pulang hadiah-hadiah menarik. Ini masih berjalan sampai nanti 22 Juli, tapi detailnya seperti apa kita langsung aja ngobrol barengan sama Bapak Mualim Wijoyo selaku Ketua APPBI DPD DKI Jakarta. Selamat siang, Pak.
1: Siang.
0: Alhamdulillah ya, Pak, hari ini bisa ada di sini dengan keadaan saya, alhamdulillah, bertemu juga. Kalau kita ngomongin tentang eventnya sendiri nih, Pak, sebelum lebih dalam lagi kita ngebahas tentang program-programnya, bolehkah Pak diceritakan sebenarnya apa sih Festival Jakarta Great Sale ini dan kenapa event ini selalu dinanti di setiap tahunnya?
1: Ya, sahabat suara, jadi mungkin saya ingin sampaikan dulu ya bahwa Festival Jakarta Great Sale ini merupakan program Pemprov DKI dalam rangka menyambut, memperingati, dan merayakan Hari Ulang Tahun Jakarta.
0: Ya. Ke-499 yang tahun ini ya, Pak ya?
1: 499 menuju 5 abad Jakarta.
0: Wah, luar biasa lah.
1: Jadi,
0: itu.
1: Jadi, kebetulan APPBI DKI ini memang sudah sejak 2009 ditunjuk sebagai pelaksana untuk program Festival Jakarta Great Sale. Ya, jadi ini merupakan kolaborasi semua mall yang ada di DKI. Saat ini jumlahnya ada 104 ya. Kemudian tentunya tujuannya adalah baik ya, karena ini untuk menggerakkan perekonomian DKI, kemudian juga bisa memberikan ruang pada masyarakat tentunya ya. Kalau mall kan ruangnya untuk hal-hal yang
0: menyenangkan biasanya tuh, Pak.
1: Ya kan, obat stres lah.
0: Obat stres, benar. Healing-healing ya, kalau healing, kata anak zaman sekarang.
1: Healing, ya. Jadi kalau sahabat suara sekarang kok kalau ke mall banyak stiker warna merah.
0: Betul.
1: Nah, itulah kita sedang ada program di Festival Jakarta Great Sale.
0: Dan itu sekali lagi masih bisa dinikmati, sahabat suara. Dan tahun ini FJGS itu mengusung tema Jakarta Belanja Penuh Cerita. Apa tuh, Pak, maknanya sebenarnya yang ingin disampaikan?
1: Ya, sama halnya dengan Jakarta ya, menuju 5 abad kan. Dalam perjalanan menuju 5 abad tentunya banyak sekali lah kenangan, cerita, dan lain sebagainya. Salah satu di Jakarta ini kan etalasenya adalah pusat belanja. Nah, pusat belanja juga dalam hal ini tentunya kalau kita datang ke mall supaya ada kesan ya, kemudian ada pengalaman, kemudian ada hal-hal yang menyenangkan ya. Makanya untuk tema tahun ini kita mengambil tema tersebut karena supaya banyak cerita, kemudian banyak sharing ya masyarakat ya tentang keberadaan mall sekarang. Kan mall sekarang berubah ya.
0: Iya, berubah.
1: Sangat berubah.
0: Sangat berubah. Kemudian juga banyak sekali gitu ya,
1: betul,
0: Pak.
1: Betul, betul, betul, betul. Jadi sudah berubah ya. Jadi kalau sahabat suara sekarang datang ke mall-mall, di situ tidak hanya memperlihatkan toko-toko tapi beberapa konsep tentunya sudah berubah ya, ada yang outdoor dan lain sebagainya.
0: Betul, betul.
1: Menarik kan?
0: Jadi cara kita menikmati mall sekarang udah variatif banget gitu,
1: beda,
0: ya, Pak.
1: Beda,
0: ya?
1: Jadi inilah beda perilaku, beda generasi sehingga kita ini jadi followernya generasi sekarang gitu, ya, karena harus menyesuaikan
0: Saling berkesinambungan ya, Pak, dan saling support ya, luar biasa. Dan di perjalanan tadi sudah dibilang ya, ini menuju 500 tahunnya Jakarta gitu ya. Apa yang membuat penyelenggaraan di tahun ini tuh

0: terasa lebih spesial dibanding tahun sebelumnya, Pak?
1: Ya, jadi memang sangat spesial ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga ke Pemprov DKI. Ya. Kenapa begitu spesial? Karena akhir-akhir ini Pemprov itu begitu aktif, ya kan? Di samping dalam FCGIS ini ada beberapa event ya, tapi kita diawali dulu oleh Pemprov itu mungkin sejak Christmas ya, sampai Lebaran ya, itu pemerintah itu mengadakan namanya Jakarta Festive Wonders, ya kan? Dan sekarang pun ada ini bareng dengan FCGIS ini ada Jakarta Festive Wonders. Jadi pemerintah ini menggerakkan, membuat ramai ya. Contohnya kemarin di ulang tahun Jakarta ada beberapa perayaan. Nah itu kan impact-nya tentunya kan ke pusat belanja bagus. Nah ini yang menjadi spesial ya. Di samping dalam pelaksanaannya ya, sahabat suara, di FCGIS tahun ini bukan hanya kita ada diskon aja. Ini kalau diskon tentunya sangat menarik dong.
0: Iya pasti, kan itu yang kita kejar biasanya, Pak ya.
1: 70% lah ya, tapi sampai dengan 70%. Kemudian ada event yang lain juga ya kan. Kemarin setelah pembukaan itu kita ada defile ya di Car Free Day, ya kan. Itu ada kita ada defile dari masing-masing mall ya, diikutin oleh mall-mall yang ada di DKI. Dan beberapa hal lagi lah, ada badminton segala. Jadi pokoknya karena merayakan, perayaan memperingati ya, kita yang menyenangkan aja supaya masyarakat juga dalam kondisi perekonomian yang katanya masih seperti ini, tapi mall tetap ramai loh.
0: Iya, benar benar.
1: Mall itu tetap ramai.
0: Antusiasmenya enggak berkurang, justru malah nambah gitu, Pak.
1: Iya, benar. Mall itu tetap ramai. Artinya apa? Memang benar-benar obat tuh mall itu.
0: Iya, benar. Di tengah gunjang-ganjing ini. Oke. Dan itu sekali lagi sahabat suara ya, untuk Festival Jakarta Great Sale ini masih bisa sahabat suara nikmati di beberapa mall di antara 104 tadi yang sudah disounding oleh Pak Mualim gitu. Dan habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Pak Mualim. Sahabat suara, jangan kemana-mana dulu. Saya mau temenin dengan lagu-lagu enak nih. Salah satunya ada lagu dari Isyana Saraswati, Keep Being You.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantanin. Tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus baru, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara.
2: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Hanya yang ketinggalan

0: Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
0: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja.

0: bosen ya? Dengerin deh suara seru.
1: Cuma di Isuara.
2: Isuara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia
4: memutar

96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan yang paling keren.
2: Itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
2: Yomai. Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gue tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: aku
1: cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, gue dong.
1: Gimana lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: penuh dengan keberkahan.
1: Yes.
0: Pada pagi hari ini kita akan memulai suara seru dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dah gitu aja kalau dari aku, Mas.
1: Nah, sebenarnya enggak apa-apa sih, cuman adanya enggak gitu. Gimana? Kita mulai suara seru pagi hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu.
0: Oh, atas nadanya.
1: Iya.
0: Semangat. Oh. Baik, kita akan memulai suara seru pada pagi hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim.
2: Oke. Okay. Iya, boleh gitu bisa. Boleh.
1: Yuk, biar enggak ngantuk, biar semangat yuk, Ibu. Pimpin nih pole dance-nya yuk pagi hari ini yuk.
0: Ayo tiangnya udah siap tuh di rumah itu.
1: Hai.